sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Paidan 91,2 Kisah FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, ada media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi sobat, saya bersuara kalian dulu Febri pagi hari ini hadir kembali menyapa di Senin 6 Juli 2026 sahabat dalam Selamat Pagi Pesisir. Di edisi kali ini tentunya seperti biasa Pemirsa Indonesia Mancanegara bakal kita hadirkan menemani sahabat yang tengah beraktivitas ataupun juga bagi sahabat yang saat ini tengah libur ya, tengah menikmati liburan dia. Lagi sarapan nih sahabat, menikmati lontong, nasi uduk, bubur ayam atau mungkin makan nasi goreng saat ini ya minas. Waduh, banyak sekali menu khas Indonesia, khas Painan untuk sarapan di sahabat. Mungkin ada juga sarapannya yang sehat ya, omelet gitu atau smoothie atau mungkin minum herbal-herbal di pagi hari ini ya. Sesuaikan ya dengan kebutuhan, dengan tubuh masing-masing tentunya. Pokoknya kita tahu ya apa yang paling terbaik untuk tubuh kita. Selamat pagi buat sahabat Lengkisau di manapun berada yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat sahabat dimanapun berada di pagi hari ini. Kita menemani dengan Selamat Pagi Pasisya, Varia Lengkisau dan juga program Gawang Pasisya. Bersama Del Febri merumari sahabat hingga pukul 11 dan 3. Yang ingin bergabung seperti biasa ya, silakan di 08 11 19 19 120. Sambil salam-salam juga berkabar pagi hari ini. Mungkin lagi sarapan dengan minuman kesukaannya ya, teh hijau. Mungkin kayak Tulus nih yang menyanyikan teh hijau.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Halo cantik. Nama kamu siapa?
6: Eja.
5: Oh, lagi ngapain kamu?
6: Masak-masakan.
5: Bapak ibu di mana?
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Keberhasilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: SPP, selamat pagi Pasisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh, ya Om. Perut gua sakit nih, Om.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be. Sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut?
5: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yomda. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio.

Dari kawasan Jogu Salim Painan 91,2 Logisa WFM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sama Logisau, masih bersuara dengan Adol Febri di pagi hari ini dalam program Varia Logisau, edisi Senin 6 Juli 2020 dan menghadirkan informasi terbaru untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Logisau WFM. Sama Logisau, untuk informasi yang pertama kita hadirkan dari wilayah Sumatera Barat, di mana 3 insan karate asal Sumatera Barat dipercaya memperkuat kontingen Indonesia pada ajang dari Asia Tenggara Karate Federation ke-43 yang digelar di Minh Binh, Vietnam pada 9 hingga 12 Juli 2020. Ketiganya sama lagi terdiri atas pelatih Zeli Herianto serta 2 atlet Farhan Al-Amin dan Zaima Askadinda. Mereka berangkat sebagai utusan pengurus besar Institut Karate Do Nasional berdasarkan surat tugas pengurus besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Zeli Herianto menyatakan kepercayaan diberikan PB Inkanas dan PB Forky menjadi kebanggaan sekaligus amanah untuk membawa nama baik Indonesia di ajang internasional. Ia menyebut seluruh persiapan telah dilakukan dan tim siap menjalankan tugas membela merah putih.

Berikutnya, sapa lagi, so pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran sebesar 20 miliar rupiah untuk memperbaiki ruas jalan Provinsi Simpang Gudang Mangopo, Padang Luar di Kabupaten Agam pada tahun 2020. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menangani kerusakan jalan di sejumlah titik strategis yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah menyatakan dana 20 miliar rupiah dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama senilai 6 miliar rupiah dialokasikan untuk penanganan ruas Simpang Gudang Mangopo hingga Lubuk Basuh yang saat ini sedang dalam proses tender. Sementara paket kedua sebesar 4 miliar rupiah akan difokuskan untuk memperbaiki ruas jalan yang terdampak longsor dan juga amblas di kawasan Sungai Landie, serta sejumlah titik rawan lainnya di sepanjang jalur tersebut.

91,2 lagi Saw FM, sapa lagi Saw, masih bersama Delva Fabri dalam program Varia lagi Saw. Kita lanjut berita dari wilayah Dasyondal. Di badan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM menekankan bahwa peningkatan kapasitas menjadi tahapan utama yang harus dilalui pelaku usaha sebelum dipertemukan dengan perusahaan besar dalam skema kemitraan rantai pasok. Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM, Pristianto, menyatakan bahwa kemitraan gagal berkembang karena pelaku UMKM belum mampu memenuhi standar yang dibutuhkan dunia industri. Dijelaskan sahabat, peningkatan kualitas dilakukan melalui berbagai pelatihan agar produk UMKM memenuhi standar industri dan juga kebutuhan pasar. Pendampingan mencakup pemenuhan legalitas usaha serta berbagai sertifikasi yang menjadi syarat memasuki rantai pasok perusahaan besar.

Berikutnya, sahabat, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP menyatakan siap mempertemukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah perkebunan dengan calon mitra usaha, investor, maupun masyarakat yang tertarik mengembangkan bisnis berbasis komoditas perkebunan. Kepala Divisi Kerjasama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansa, menyatakan pihaknya terus berkomitmen mendukung pengembangan UMKM perkebunan melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, serta penguatan hilirisasi komoditas perkebunan. Salah satu upaya untuk mempertemukan pelaku UMKM perkebunan dengan investor maupun calon mitra usaha, yakni melalui pameran info franchise dan bisnis konsep. Dalam pameran tersebut menghadirkan ratusan peluang usaha bagi seluruh masyarakat untuk mendorong pertumbuhan UMKM naik kelas dalam membangun ekonomi nasional melalui inovasi dan juga kolaborasi. Berikutnya, sahabat, Kementerian Perdagangan atau Kemendag mengidentifikasi sebanyak 2.616 desa di berbagai daerah sebagai bagian dari program Desa Bisa Ekspor untuk memperluas basis pelaku ekspor nasional sekaligus mendorong produk unggulan daerah menembus pasar internasional. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag Ari Satria menyatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah membangun ekosistem ekspor sejak dari daerah dengan memetakan potensi setiap desa. Desa-desa yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat kesiapan ekspornya sehingga pendampingan diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemendag juga memfasilitasi pelaku UMKM agar tidak harus berhadapan langsung dengan pembeli luar negeri pada tahap awal. Pemerintah mempertemukan mereka dengan agregator atau off-taker yang dapat membantu proses pembinaan hingga pemasaran produk.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Pangeran 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama lagi semua masih bersuara Radio Febri, menyapa kembali untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Kita hadirkan informasi dari wilayah Pesisir Selatan dalam program Gawang Pasisir di edisi Senin 6 Juli 2020.

Sapa lagi satu informasi. Yang pertama, jajaran pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bergerak cepat mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih dan ketersediaan infrastruktur sanitasi yang layak bagi masyarakat. Pada hari Kamis 2 Juli lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUTR bersama PDAM Tirta Langkisa menggelar audiensi penting dengan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPW Sumatera Barat di Kota Padang. Pertemuan strategis tersebut berfokus pada pengusulan sejumlah proyek infrastruktur krusial, diantaranya usulan SPAM Sekolah Rakyat, usulan SPAM Huntap Pulik-Pulik Kecamatan Bayang, dan usulan pembangunan IPLT atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kecamatan Lenggayang. Audiensi ini berjalan dengan sangat lancar serta mendapatkan lampu hijau dan respon yang sangat positif dari pihak Balai Prasarana Permukiman Sumatera Barat. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan Jaferi menyatakan rasa syukurnya atas sambutan baik dari pihak kementerian di tingkat wilayah Sumatera Barat. Menurutnya sahabat, usulan ini sifatnya sangat mendesak demi menjamin hak dasar masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan juga air bersih. Jaferi menambahkan sahabat, sebagai tindak lanjut nyata dari pertemuan hari ini, jajaran kementerian terkait akan segera bergerak ke lapangan untuk memulai tahapan teknis awal.

dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center 91,2 Lengkisa WFM. Sahabat Lengkisa Wasi bersama Dul Febri dalam program Gawa Pasisi. Wasi menghadirkan informasi dari wilayah pesisir selatan di edisi Senin 6 Juli 2020. Berikutnya sahabat Lengkisa, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kabupaten Pesisir Selatan menggelar pertemuan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan jiwa di Aula Dinas Kesehatan Kota Painan. Langkah ini dilakukan sebagai respon strategis terhadap tantangan penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ serta pemenuhan standar pelayanan minimum di bidang kesehatan di pesisir selatan. Kegiatan yang dibiayai melalui dokumen pelaksanaan anggaran APBD Dinas Kesehatan Pesisir Selatan tahun anggaran 2026 ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Dodi Tayes. Sebanyak 52 peserta hadir dalam pertemuan ini, termasuk 21 pengelola program kesehatan jiwa dan NAPZA Puskesmas, 21 operator aplikasi SIM Keswa Puskesmas, serta jajaran panitia dan narasumber. Dalam sambutan dan pemaparan materinya mengenai kebijakan tata kelola gangguan jiwa, Dodi Tayes menekankan pentingnya menghapus stigma negatif di tengah masyarakat yang selama ini kerap menjadi penghalang utama bagi penderita untuk mendapatkan penanganan medis yang layak. Sementara itu, sahabat Ketua Tim Kerja Kesehatan Jiwa, NAPZA dan Kesehatan Tradisional Dinkes Pesisir Selatan, Hendra Novizon, memaparkan laporan pencapaian program tahunan 2025 serta triwulan 1 dan 2 tahun 2026.

Selanjutnya, Sabalagi SAU RSUD Dr. Muhammad Zain Paindan bersama Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah Padang terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dokter melalui pembahasan pedoman petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kepaniteraan klinik senior atau KKS. Kegiatan tersebut digelar pada Rabu lalu di Aula Diklat Lantai 2 RSUD Dr. Muhammad Zain Paindan. Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam menyusun pedoman pelaksanaan KKS yang akan menjadi acuan bagi mahasiswa kedokteran selama menjalani pendidikan klinik. Direktur RSUD Dr. Muhammad Zain Paindan, Dr. Donia Hamrita, menyampaikan bahwa penyusunan pedoman ini merupakan langkah strategis untuk memastikan proses pendidikan klinik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Disampaikan Sabalagi SAU, kerjasama antara institusi pendidikan dan rumah sakit diharapkan mampu memperkuat hubungan kemitraan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya dalam mencetak dokter yang siap menghadapi tantangan pelayanan kesehatan modern.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw. Tidak terasa sudah 60 menit kebersamaan kita dalam Gawang Pasisir di edisi kali ini. Dan itulah informasi yang sudah kita rangkum dalam Gawang Pasisir. Terima kasih buat sama lagi Saw yang sudah mendengarkan bersama Del Febri di edisi kali ini. Seperti biasa, kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Padang di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Del Febri, sama lagi Saw pamit undur suara. Akhir kata, selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nyland dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nyland. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan

0: dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa.
1: Saya
0: setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah rabbil alamin. KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari ketujuh atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, ya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman ya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Berdengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Malah jadi jingle. Oke deh, mendengar dimanapun Anda berada ya, kembali di Pro 1 RRI Padang. Setelah tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI ya. Dan kembali Lydia menemani Anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk yang masih sibuk dengan aktivitasnya ya, di awal bulan ini mungkin banyak kerjaan ya, atau aktivitas yang harus dikerjakan. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda juga. Kalau misalkan lagi kurang-kurang semangat ya, cari yang bikin semangat dulu ya, yang manis-manis mungkin. Atau yang suka pedas ya, yang pedas-pedas biar matanya menyala. Oke deh ya, atau karena juga yang dari semalam itu udah capek, kerjaannya numpuk ya. Ada tips nih sebenarnya untuk Anda, tapi nanti boleh lah ya, tipsnya nanti di selanjutnya. Sekelunya dulu nih, ada tips untuk Anda yang bekerja larut malam.

0: Widih, kusum banget tuh Mungka.
1: Gak tahu nih, masalah banyak banget deh rasanya.
0: Ya elah, ngapain sih buang-buang energi untuk hal-hal yang gak penting? Misalnya nih ya, kayak kamu ngejelasin hal apapun ke orang yang gak mau ngerti, terus nolongin orang yang gak mau nolongin dirinya sendiri, kerjasama sama orang-orang yang gemar ngomongin orang lain, dan berargumentasi sama orang yang hobi banget nyerang pribadi kita ketimbang berdiskusi. Plus, yang paling penting ya, memikirkan penilaian orang lain yang gak sungguh-sungguh peduli untuk kebaikan dan pertumbuhan kita. Punya energi itu ya mbak ya, dihemat, bukan dibuang-buang kayak gitu. Capek mbak, capek.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis, seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Nah, tadi ya tips tetap sehat setelah bekerja larut malam. Nah, ini kebanyakan bagi orang-orang yang punya shift-shift gitu ya kerjaannya ya. Jadi kalau kerja hingga larut malam ini terkadang bisa nggak bisa dihindari, terutama bagi ada pekerjaan yang penting, target yang harus diselesaikan, atau tuntutan profesi tertentu. Tapi pendengar, kebiasaan begadang dapat membuat tubuh cepat lelah jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Agar tetap produktif tanpa mengorbankan kesehatan, jadi ada strategi sebenarnya yang bisa diterapkan agar tubuh ini bisa tetap bugar meski harus bekerja di malam hari. Anda bisa mengatur waktu istirahat ya, atur waktu istirahat misalkan di waktu siang harinya atau sore harinya. Misalkan bisa tidur 30-60 menit, jadi ada tuh ekstra tenaganya begitu ya. Terus perhatikan juga asupan makanan dan minuman. Lebih memilih mengkonsumsi cemilan seperti buah-buahan, kacang-kacangan, ataupun makanan berprotein, terus cukup minum air putih, itu bisa membuat tubuh tetap terhidrasi. Anda bisa juga untuk mengatur jadwal kerja ya, terus pulihkan energi setelah begadang. Usahakan tetap mendapatkan tidur yang cukup untuk mengganti energi yang hilang. Meski pola tidur berubah, tubuh tetap membutuhkan waktu istirahat agar fungsi otak, daya tahan tubuh, dan kondisi fisik kembali optimal.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi,

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin.
0: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwal qahir fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya." Qadr

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

0: Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

Kita akan membahas sebab ke-17, yaitu menyia-nyiakan waktu. Banyak di antara orang menganggap waktu itu tidak penting bagi dia. Terbukti, dia selalu mengatakan, ya, saya lagi santai nih, lagi nggak ada kegiatan nih. Sibuk telepon teman yang ini, sibuk telepon teman yang itu, sibuk mengikuti perkembangan politik padahal dia bukan seorang politikus, sibuk mengikuti perkembangan ini dan itu padahal sebenarnya dia tidak ada hubungannya sama sekali, gitu kan. Makanya semua teman-teman bisa saja masuk dalam hal-hal menyia-nyiakan waktu. Coba fokus waktu Anda itu kepada hal yang bermanfaat secara atau sesuai dengan pandangan agama, dan ya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Anda fokus kepada yang memang sesuai dengan bidang Anda. Sehingga waktu Anda tuh mayoritasnya terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang Anda baru mau pelajari, sisihkan waktu sedikit saja di situ. Begitu juga kita harus prioritaskan mana yang wajib, kemudian baru pindah yang ke sunnah. Dan kalau ada waktu atau kita meluangkan sedikit dengan hal yang mubah, boleh. Sedikit. Tapi bukan mayoritas waktu masuk ke dalam hal yang mubah. Seperti makan, minum, segala macam. Itu boleh, tapi jangan sampai skala prioritas di sana. Ada orang, subhanallah, pergi jauh-jauh sampai ke luar kota, ke luar negeri hanya untuk mengejar kuliner tertentu. Untuk apa ini sampai seperti itu? Kalau Anda kebetulan pergi ke sana, lalu Anda mendapatkan kuliner yang enak di sana, oke. Tapi kalau buang waktu sampai ke sana, berapa banyak uang yang dikeluarkan, berapa banyak waktu yang dihabiskan. Lebih baik Anda lakukan umrah. Lebih baik Anda lakukan perjalanan ibadah. Atau Anda misalnya daripada kuliner, Anda misal datang ke tempat-tempat sejarah Islam sambil selingannya kuliner, iya. Mungkin itu masih bisa, gitu kan. Jadi yang terpenting didahulukan daripada yang mubah, gitu loh. Tapi ada orang membuang waktu hal yang kadang-kadang tidak perlu, gitu. Saya pernah berjalan dengan beberapa teman-teman ke luar negeri waktu itu. Ada program perjalanan luar negeri ya, plus umroh. Tiba di satu tempat, lalu pada bubar gitu, pada pergi. Ternyata hanya untuk mencari baju kaos saja. Sudah hampir sampai tengah malam balik, ternyata hanya beli baju kaos yang ada dijual di situ. Maksud saya, kita masih bisa kok beli. Dan itu ternyata punya cabang hampir di seluruh dunia. Bisa kita beli. Tapi hanya untuk dikatakan, oh pernah beli baju kaos ini di negara ini. Jadi, kalau hanya khusus untuk itu, bayar tiket pesawat begitu banyak, sayang kan ya. Kalau ada hubungannya dengan masalah sejarah Islam, baru kemudian kita diselingan waktu hal yang mubah kita sisipkan, tapi bukan menjadi skala prioritas. Mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya tentunya. Nah, teman-teman sekarang banyak sekali orang yang membuang-buang waktu yang padahal yang tidak bermanfaat. Nongkrong, omong kosong gitu kan. Itu baru sia-sia. Sayang sekali. Sampai seorang salaf pernah melihat ada sebagian anak-anak muda lagi nongkrong. Duduk-duduk di pinggir jalan, baring-baring, ngobrol, omong kosong, ketawa-ketawa terbahak. Bukan tidak boleh. Tapi beliau mengatakan, andai saja waktu itu bisa diperjualbelikan, maka saya akan beli waktunya mereka itu. Sayang mereka buang-buang seperti itu. Ya. Kalau misalnya umur kita dikasih sama Allah SWT 90 tahun, 100 tahun misalnya. Lalu kita bisa transaksinya orang yang dibuang-buang saja. Yang dia cuma pakai tidur yang berlebihan. Kumpul sama teman-teman yang memang omong kosong, apalagi pakai kemaksiatan. Mau dijual, kita beli aja. Satu hari 24 jam dia pakai omong kosong 3 jam. Kita beli aja berapa dia mau beli. Dengan nilai apapun. Para salafus saleh sampai ke sana pikirannya. Saya akan bacakan teman-teman yang dikatakan oleh penulis di sini di poin ke-17 sebab lemahnya iman di halaman 88. Menyia-nyiakan waktu. Sesungguhnya karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada seorang muslim adalah menggunakan seluruh waktunya untuk beramal soleh. Bayangkan kalimat penulis ini, seluruh waktunya. Bahkan kita sudah pernah berikan gambaran teman-teman sekalian, hal yang mubah bisa berubah menjadi sunnah, bisa berpahala. Contoh, makan, minum, tidur, mandi. Pada saat Anda meniatkan memang untuk ya, ibadah. Tidur supaya memberikan hak badan. Tidur supaya Anda bisa lebih kuat beribadah. Jadi selain memberikan hak badan juga memperkuat diri untuk ibadah. Anda makan minum karena ini memberikan hak badan yang memang Allah SWT berikan sinyal lapar, sinyal haus.
Jadi bukan cuma sekedar hilangkan lapar dan haus, tapi memang memberikan hak badan. Jadi dari mubah menjadi sunnah, gitu kan? Begitu juga dengan tidur misalnya, begitu juga dengan mandi misalnya. Bukan hanya sekedar mandi, tapi mandi agar bisa lebih segar dalam beribadah, lebih merawat tubuh yang Allah amanahkan. Jadi berubah dari mubah menjadi sunnah. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla fakrik, wa faragaka qabla syuglik, wa hayataka qabla mautik." Pergunakanlah lima hal sebelum datangnya lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau kita sudah tua, peluang untuk melakukan seperti pada saat masih muda itu susah. Energi sudah berbeda. Mata, penglihatan juga sudah lebih kurang. Pendengaran sudah kurang. Dan seterusnya, beda antara anak muda sama orang tua. Maksimalkan masa mudamu. Dan masa muda harus dihabiskan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh pada kemaksiatan. Kata Nabi SAW, "Inna Allah yu'jibu min syabin laisa lahu sabwah." Allah sangat kagum dengan anak muda yang tidak menghabiskan waktunya pada kemaksiatan. Yang saya herankan kadang-kadang kalau ada anak ganteng, anak yang tampan, yang gagah, dan ada anak perempuan yang cantik, ya, heran kalau tidak menjadi ahli maksiat. Jadi kalau hadir di majelis ilmu, aneh. Jadi majelis ilmu harus orang-orang yang jelek-jelek saja. Ini aneh betul ini. Ya. Harusnya memang sama-sama dipakai dalam ketaatan. Kita lihat para sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, Usama bin Zaid. Ya. Ini sahabat-sahabat yang masih anak-anak mereka. Di masa Nabi SAW, tapi mereka diarahkan oleh orang tuanya dan lingkungan membentuk mereka menjadi orang-orang yang saleh. Sehingga pada saat Nabi SAW meninggal, umur mereka masih belasan tahun, mereka setelah itu sudah bisa menjadi ulama, bahkan Usama bin Zaid menjadi panglima perang. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang terkenal sahabat senior. Tapi Nabi SAW tunjuk dia. Sebagian orang sempat berbicara, apakah anak kecil ini bisa pimpin peperangan? Di tengah-tengah pasukan ada si Fulan dan si Fulan. Kata Nabi SAW, sungguhnya mereka telah meragukannya sebagaimana mereka meragukan ayahnya. Tapi ketahuilah dia orang yang ahli di bidangnya. 17 tahun umur Usama bin Zaid pada saat itu. Gitu kan? Makanya Iyas Al-Muzani, seorang tabi'in yang masyhur dengan kecerdasannya, subhanallah, sangat cerdas dari kecil belajar agama terus sampai argumennya kuat sekali. Satu waktu pernah khalifah datang ke wilayahnya mereka di Irak, kemudian dia pun termasuk datang jalan mau menemui khalifah, umurnya masih 17 tahun waktu itu. Di kiri kanannya ada dua ulama'nya Irak, sebelah kanan dua, sebelah kiri dua. Maka khalifah mengatakan, aku belum pernah lihat pemandangan seburuk hari ini. Bagaimana bisa anak muda itu didampingi dengan empat orang syekh, empat orang-orang yang sudah tua dan berilmu di kiri kanannya, seakan-akan ini pemimpinnya gitu. Maka khalifah bertanya, hai anak muda, bertanya kepada Iyas Al-Muzani rahimahullah, berapa umurmu? Maka dia menjawab dengan ilmu. Dia mengatakan, umurku wahai amir mu'minin sama dengan umurnya Usama bin Zaid. Ya, Usama bin Zaid sahabat Nabi tadi yang jadi panglima perang di zaman akhir hidup Nabi SAW, umurnya 17 tahun. Pada saat dia memimpin pasukan ditunjuk oleh Rasulullah SAW, dan di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Maka akhirnya khalifah sadar ternyata anak ini bukan anak sembarangan. Memang anak muda, masa muda itu dipakai dalam kebaikan, ketaatan. Kalau kita pernah lost teman-teman sekalian di masa muda, kita habis dalam kemaksiatan atau hal yang tidak berguna, jangan wariskan keburukan itu kepada anak-anak. Bentuk mereka menjadi generasi Rabbani, generasi yang kita jadikan sebagai penutup kesalahan kita di masa lalu. Supaya apa yang gagal kita di masa lalu, kita tidak boleh lagi menjerumuskan mereka pada kegagalan yang sama. Dan ada orang mewariskan masa buruknya, dia hamil luar nikah, kemudian dia juga suruh anaknya, gak apa-apa kok ibu juga dulu begitu. Gak apa-apa syarat, nah, ayah juga dulu begitu. Jadi dia biarkan anaknya sama dengan dia, na'udzubillah. Yang kedua, masa sehatmu sebelum sakitmu. Selama anda masih sehat, jaga teman-teman sekalian. Pakai dalam ketaatan. Nah kalau sudah sakit, susah. Udah gak bisa buat apa-apa. Ada pengusaha terkenal dari Jepang, baru memimpin meeting dengan proyek jutaan dolar, dan terkenal orangnya sangat sukses menjadi buah bibir di tengah-tengah orang. Malam hari dia tidur, tiba-tiba stroke.
besok pagi dia sudah lupa semuanya ilmunya. Perusahaannya tinggal akhirnya membiayai dia sampai dia meninggal. Gitu kan? Orang tidak tahu kapan dia terjadi, kapan terjadi masa itu kepada dia. Jadi gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu. Kesempatan emas. Kemudian yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Mumpung kaya, sedekah. Kalau sudah miskin, sudah susah nanti. Mumpung kaya, umrohlah, hajilah, bersedekahlah. Itu yang ketiga. Yang keempat, waktu luangmu sebelum sibukmu. Jadi kalau pas ada waktu kosong, pakai dengan hal yang baik, hal yang positif. Kalau hal yang mubah masih boleh, tapi kalau sudah masuk kepada hal yang haram, jangan. Tapi kesempatan emas, mumpung lowong, pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hidupmu sebelum matimu. Orang kalau sudah mati terputus amalnya, kecuali sebagian kecil. Mungkin bisa terjadi, ya, kalau dia sudah mempersiapkan amal jariah misalnya buat dia, dan seterusnya. Ya. Jadi ada seseorang di Yaman, kaya raya, miliarder. Dia orang yang baik sebenarnya. Tapi dia selama ini selalu sibuk mengembangkan usahanya terus. Satu waktu, ini yang membuat dia sadar sampai diangkat kisahnya itu kisah tentang 2 kilo atau 1 kilo anggur. Penyebab dia sadar. Dia lewat, waktu dia mau ke rumahnya, ada orang yang baru petik anggur dari pohonnya, dijual di pinggir jalan. Dia lihat, buah ini ranum. Kelihatannya segar sekali. Dia beli. 1 kilo atau 2 kilo kalau saya salah ingat, sekitar begitu. Dengan niat dia ingin bawa ke rumahnya, supaya nanti di rumahnya bisa makan sama anak dan istrinya. Begitu tiba di rumah, dia bilang sama anaknya sama istrinya, ini nanti sebentar habis sholat duhur kita makan sama-sama. Persiapkan aja. Dikasihlah kepada mereka. Kemudian dia pun duduk lalu sholat duhur di masjid. Subhanallah, begitu dia pulang dari sholat duhur, sudah dihidangkan makan siang, dia tanya, mana anggur tadi yang saya beli? Kata mereka, sudah habis kami makan tadi. Kata istrinya, anak-anak berebut tadi jadi habis. Tiba-tiba dia terenyuh gitu. Dia berpikir, apa yang sedang terjadi? Sebenarnya orang ini mampu membeli seluruh kebun kurma, seluruh kebun anggur itu. Karena dia orang kaya raya, mampu dia beli, bukan cuma 1 kilo, 2 kilo. Tapi mungkin pada saat itu, memang dia beli untuk sama-sama dinikmati. Kenapa dia gak dilibatkan? Dia langsung berdiri, dia gak makan siang, dia keluar. Dia keluarkan hampir seluruh uang perusahaannya. Dibangunkan masjid, bangun berapa masjid, bangun rumah anak yatim, proyek-proyek sosial, semua dia sibuk dengan itu. Orang-orang tiba-tiba heran melihat, karena dia tidak pernah lakukan itu. Setelah selesai proyek itu ada yang bertanya, kenapa Anda tiba-tiba melakukan semua ini? Dia bilang, gara-gara 1 kilo atau 2 kilo anggur. Dia ceritakan, saya beli, saya bawa ke rumah, ternyata saya mau makan sama-sama, mereka tidak memperdulikan keinginan saya itu. Padahal cuma 1 kilo anggur atau 2 kilo anggur. Mereka makan sendiri. Maka bagaimana saya bisa harapkan mereka pada saat saya sudah meninggal, mereka akan membangun masjid buat saya, mereka akan berbuat amal saleh buat saya. Anggur saja mereka tidak mau sisain buat saya. Ini kan banyak terjadi begitu. Suami bawa makanan ke rumah, pulang pengen makan, sudah enggak ada. Anak-anak sama istri sudah makan habiskan. Enggak ditinggalin buat suaminya. Enggak dilatih anak-anak biasa berbagi dengan ayahnya. Padahal dia yang kerja setengah mati. Subhanallah. Seperti itulah. Jadi maksimalkan masa hidup sebelum matimu. Karena kalau sudah mati kita belum tentu bisa berbuat. Apalagi kita berharap ahli waris kita melakukan, belum tentu. Belum tentu semua itu. Kalaupun dia lakukan, berapa banyak yang dia lakukan dari kebaikan. Pasti dia juga akan penuhi kebutuhannya. Selanjutnya kata penulis, dan karena sangat urgennya waktu, maka Allah SWT telah bersumpah demi waktu dalam kitab suci, dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal-fajri walayalin ashr, demi fajar, waktu, dari mulai pagi hari dan 10 malam,
Walaupun ayat ini berbicara tentang 10 awal pertama atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Juga yang sangat masyhur tentang surah Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wad-duha wal-laili idza saja. Dan demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi. Dua-duanya harus kalian maksimalkan. Dan yang masyhur surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wal-asr. Innal insana lafi khusr. Demi waktu yang kalian lalui di dunia, banyak manusia dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk dengan beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling memberikan wasilah untuk kebaikan dan saling memberikan wasilah untuk kesabaran. An-Naisaburi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Gharaibul Quran, tentang hikmah sumpah Allah dengan waktu, ia berkata, tidak ada sesuatu apapun yang lebih berharga daripada waktu. Penghususan Allah dengan waktu itu merupakan petunjuk bahwa manusia cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya serta menyalahkan waktu itu. Menyalahkan waktu jika ia mengalami penderitaan dan kerugian. Jadi Allah bersumpah dengan waktu adalah menunjukkan kemudian waktu itu, dan sungguhnya penderitaan dan kerugian yang selalu menyertai manusia adalah karena aib yang ada di dalam dirinya, bukan pada waktu. Makanya Nabi SAW juga bersabda, Allah SWT berfirman hadis qudsi ya, la tasumud dahar fa innid dahar. Jangan kalian pernah mencaci maki waktu. Karena aku adalah pencipta waktu itu. Jangan salahkan waktu, tapi salahkan dirimu sendiri. Kitalah yang banyak membuang-buang waktu. Subhanallah, kadang-kadang mungkin teman-teman tidak asing kalau lagi tonton cuplikan. Kadang-kadang kalau lagi buka YouTube gitu kan, ada cuplikan lewat iklan 5 detik. Saya kadang-kadang merenungi 5 detik itu. 1, 2, 3, 4, 5. Orang bisa buat iklan 5 detik. Dan Anda sudah bisa faham dalam 5 detik iklan apa yang sedang disampaikan. Itu kan luar biasa itu. Ya. Saya pernah melihat ada yang sampai 30 detik. Kalau kita hitung 30 detik itu setengah menit ya. 1 menit kan 60 detik ya. 30 detik. Itu lama rasanya kita nunggu untuk melanjutkan cuplikan yang akan kita lihat setelahnya. Itu saya ambil pikiran, saya ambil sebuah poin. Oh subhanallah. Berarti waktu itu mahal sekali ya. Artinya hitungan detik yang banyak kita buang itu ternyata memang mahal itu. Dan itu sudah sangat sangat tinggi gitu. Syaitan kadang-kadang mempermainkan cara kita melihat waktu ini, teman-teman sekalian. Contoh misal, kita kalau masuk ke restoran, atau kita masuk ke masjid dulu lah. Kita masuk ke masjid mau sholat misal. Perhatikan kadang-kadang masjid itu meletakkan durasi antara azan dan iqamah 3 sampai 5 menit. Itu 5 menit sudah dianggap lama. Walaupun sampai 10 menit itu berarti luar biasa, ideal. Tapi umumnya orang kasih 5 menit, yang digital biasa ya, 5 menit. 5 menit itu teman-teman kalau menunggu iqamah sholat, lamanya rasanya. Syaitan mempermainkan itu buat kita. Lama, padahal situ kita bisa kita rasa lama. Padahal sebenarnya itu waktu yang sangat mahal. Disitulah saat kita berdoa kena waktu mustajab. Allah terima apa saja hajat Anda selama tidak minta yang haram. Selama ikhlas karena Allah. Di hari 5 kali kita punya kesempatan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Mustajab doa. Kita bisa sholat qobliyah. Ini luar biasa sebenarnya. Tapi kita rasa lama, berharap. Kadang-kadang buru-buru, baru 2 menit sudah langsung iqamah. Karena buru-buru menyelesaikan sholatnya. Tapi kalau kita masuk ke restoran, nunggu, pesan menu kesukaan, tapi ini maaf pak, atau bu, masih lama sekitar 15 menit. Oh gak apa-apa. Apa-apa, 15 menit pun gak apa-apa. Jadi pendek. Pada saat mau makan, pada saat mau apa, ada bahkan orang na'udzubillah pacaran, membuang waktu biar sampai berjam-jam, gak masalah. Dianggap gak masalah. Tapi kalau dulu sama pasangannya, jenuh. Ya. Atau pasangan halal ya maksud saya. Jadi disini ditekankan, sebenarnya yang aib itu adalah pada diri seseorang, bukan waktu. Karena waktu tidak pernah ada aibnya. Dia akan terus sama saja. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang manusia sejak pertama kali menginjakkan kakinya di bumi ini, maka saat itu ia telah menjadi seorang musafir yang melakukan perjalanan menuju kepada Tuhannya. Dan masa perjalanannya adalah umur yang telah Allah tetapkan baginya.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ni'matani magbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhat wal farag. Terdapat dua nikmat yang banyak manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu ruang. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Ya. Jadi banyak orang subhanallah nyanyiakan, lagi sehat tidak pernah mau ibadah. Nanti sudah sakit, sudah lumpuh, baru sibuk mau ibadah. Baru mau umroh haji, sudah susah pakai kursi roda. Mana anda di masa mudanya? Ya kan? Sudah rabun matanya, baru mau belajar Quran. Mana anda pada saat masih terang matanya? Ya. Nanti sudah terlilit utang, baru berpikir mau sedekah. Bagaimana caranya? Waktu lagi lapang, kenapa enggak sedekah? Ya, sayang sekali. Ibnu Battal berkata, sedikit sekali manusia menyadari kedua nikmat itu dan mensyukurinya dengan kebaikan. Ya, nikmat sehat dan waktu ruang ini adalah nikmat yang besar. Dan cara untuk mensyukuri nikmat itu adalah memaksimalkan keduanya. Maksimalkan kesehatan di atas ketaatan, maksimalkan waktu luang di dalam ketaatan. Waktu adalah umur manusia dan kehidupannya. Hari yang berlalu makin mendekatkannya kepada kehidupan akhirat. Dan hari-hari itu ibarat sebuah gudang, lalu apa yang disimpan di dalamnya. Kata Hasan Basri rahimahullah, hai manusia, hai anak Adam, kau hanya adalah potongan waktu. Potongan waktu. Potongan hari. Kalau sudah lewat satu hari dari hidupmu, maka ada yang hilang dari bagian tubuhmu. Yahya bin Mu'adz al-Razi berkata, membuang waktu lebih buruk dari kematian. Sekali lagi, Yahya bin Mu'adz al-Razi berkata rahimahullah, membuang waktu lebih buruk daripada kematian. Sebab membuang waktu berarti menghentikan kebenaran, sedangkan kematian berarti perpisahan dengan manusia. Seorang pria berkata kepada Daud At-Ta'i, nasihati aku. Maka kedua matanya berlinang air mata dan berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya siang dan malam adalah fase-fase yang dilewati oleh manusia satu persatu, hingga semua itu berakhir sampai pada akhir perjalanan mereka. Maka jika engkau mampu untuk menyiapkan bekal setiap hari, maka bagi dirimu untuk menghadapi kematian, maka lakukanlah. Karena sungguhnya perjalanan itu akan berakhir dengan cepat, atau bahkan lebih cepat dari apa yang engkau duga. Maka hendaknya engkau membekali dirimu dan lakukanlah sesuatu yang pernah engkau lakukan untuk bekal itu. Dan sungguhnya aku akan mengatakan kepadamu semua, sedang aku tidak mempunyai seseorang yang lebih mengabaikan waktu daripada aku sendiri. Karena dan kemudian beliau bangkit dan pergi meninggalkannya. Ya. Jadi orang-orang yang banyak memahami tentang masalah pentingnya waktu ini, betul-betul mereka berhati-hati sekali. Setiap detik dalam hidupnya, setiap menit, setiap jam, setiap fase waktu pagi, siang, sore, malam adalah sesuatu yang berharga bagi dia. Dia tidak akan sia-siakan. Dia cuma selalu bertanya, kebaikan apa setelah kebaikan apa. Jadi selalu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Terus saja begitu. Kata beliau, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada para salaf atau pendahulu kita. Mereka benar-benar mengetahui akan pentingnya waktu dan mereka benar-benar telah memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Hingga mereka tidak pernah membuang waktu walaupun sesaat. Dan alangkah celakanya kita, walau kita berlalu dengan sia-sia tanpa faedah. Atau waktu kita berlalu sia-sia tanpa faedah. Kematian selalu datang menimpa orang-orang yang berada di sekitar kita secara tiba-tiba. Akan tapi semua itu tidak menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita. Bahkan yang terjadi adalah penyanyian terhadap waktu dan sikap selalu, tanda kutip, menunda-nunda dan terus menunda. Celakalah, kemudian aduhai, betapa waktu-waktu berlalu dan tidak akan pernah kembali. Lalu apa yang telah kita simpan di dalamnya dan bagaimana kita telah menyanyiakannya. Pernah Hasan Basri rahimahullah jalan dengan seorang anak muda, ngantar jenazah. Pas lagi ngantar jenazah, karena dia seorang ulama, orang perhatikan apa yang dia lakukan. Dia sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar, terus berzikir. Tapi hanya dia sendiri yang mengucapkan. Rupanya ada satu anak muda perhatikan itu. Dia bertanya, wahai imam, kalau imam itu kayak kita kiai, kenapa anda berzikir lagi antar jenazah? Maksudnya, apakah ini ada perintahnya, gitu kan? Bisa enggak jelaskan ke saya? Tapi dia mengatakan, kenapa anda berzikir? Kata Hasan Basri rahimahullah, diamlah wahai anak muda dan berzikirlah. Karena yang sedang kita antar ini sudah tidak bisa berzikir. Bayangkan, mereka ambil pelajaran dari jenazah itu yang sedang diantar.
Tiba-tiba Hasan Basri berpikir, sekarang sudah mati, gak bisa lagi berzikir. Andai dia dikasih kesempatan hidup, dia akan berzikir. Maka sekarang kita mumpung hidup berzikir loh. Seperti itu. Allah berfirman tentang bagaimana penyesalan orang yang menyia-nyiakan waktunya. Nanti pada hari kiamat mereka menyesal. Dalam surah Az-Zumar ayat 56 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Maksudnya menyesal kenapa dulu waktunya disia-siakan pada hal yang tidak bermanfaat. Makanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, walaupun dia dulu benci sekali Islam bersama ayahnya Abu Jahal, tapi ayahnya meninggal dalam keadaan kufur. Dianya meninggal dalam keadaan Islam tentunya. Bahkan mati syahid radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam, dia baru menyadari. Setiap dia pegang Al-Quran, dia baca. Sambil nangis dia mengatakan, ini perkataan Tuhanku yang aku sia-siakan selama ini. Ini perkataan Tuhanku yang aku sia-siakan selama ini. Sambil dia baca Al-Quran itu. Kata penulis, dan problem yang berakar di dalam dunia kebangkitan Islam adalah masalah waktu. Sangat banyak waktu terabaikan. Betapa banyak hari berlalu tanpa arti. Seseorang di antara mereka hidup selebor tidak terarah. Penuh dengan kebimbangan. Tidak ada pedoman. Sudah tentu yang demikian akan menghasilkan kerugian besar bagi dirinya. Ibnul Jauzi berkata, aku melihat kebanyakan manusia umumnya melewati waktu mereka dengan cara yang aneh. Jika rata malam, maka mereka menghabiskan waktu untuk obrolan kosong yang tidak berguna. Atau membaca buku komik dan cerita murahan. Sedangkan jika datang waktu siang, maka mereka tidur atau menghabiskan waktunya atau duduk-duduk di pasar saja. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu wahai Ibnul Jauzi yang telah menasihati tadi kita. Karena demi Allah, kata penulis, seakan-akan engkau menggambarkan keadaan kami saat ini dengan ucapanmu itu. Seakan-akan engkau hidup di tengah-tengah kami dan engkau melihat keadaan kami. Benar-benar satu orang bernilai seribu dan seribu bernilai seterumpah.

Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi pihak yang berwenang.

0: sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan jalan Haji Agus Salim Painas 91,2 Lengkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat di mana berada. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk program untuk serat siang kali ini, edisi Senin di tanggal 6 Juli 2026. Hari ini sahabat kita hadir dengan teman-teman Pop Indonesia, akan kita hadirkan selama kurang lebih 2 jam ke depan sampai jam 3 sore ini. Yang ingin bergabung nanti boleh sahabat ya, silakan di 08 1166 19120. Menyapa untuk siang hari ini yang lagi rehat juga, yang lagi beristirahat siang, semoga untuk hari ini menjadi hari yang luar biasa juga. Dan banyak ya, terkadang rasa malas muncul ya kadang kalau untuk hari Minggu ini. Kenapa? Karena mungkin udah jalan-jalan juga pada Sabtu dan Minggu gitu ya kan. Dan begitu kita masuki Minggu malam, rasanya itu badan keringat dingin, perasaan kocar kacir gitu, bahkan enggan menghadapi hari Senin ya. Karena memang kalau untuk hari Senin itu biasanya cukup banyak aktivitas, apalagi kalau nggak dibarengi dengan tidur yang cukup, sarapan yang sehat, atau putar lagu yang favorit juga. Nah ini juga menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan. Yang paling penting sama negatif thinking aja ya. Jadi buang jauh-jauh pikiran negatif dan hal-hal yang tidak menyenangkan yang ada di pikiran. Jangan diingat-ingat lagi kejadian yang menyedihkan yang sahabat alami tahun lalu. Jaga mood supaya hari Seninnya tetap menyenangkan.

Dari kawasan Jalan Joko Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sahabat Basi di program Musik Istirahat Siang. Menemani untuk siang hari ini juga kita hadir dengan informasi perkiraan BMKG di mana cuaca Sumatera Barat hari ini. Sejumlah daerah diprediksi diguyur hujan sedang hingga lebat. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Minangkabau mengeluarkan perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada hari ini, Senin ya, di tanggal 6 Juli 2026, sejumlah daerah diprediksi masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Berdasarkan perkiraan cuaca BMKG Minangkabau yang ditulis pada pukul 8.40 waktu Indonesia bagian Barat, beberapa wilayah masuk kategori waspada terhadap potensi hujan intensitas tinggi ya, diantaranya Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, Kota Pariaman, dan wilayah sekitarnya. Dan pada pagi hari, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun BMKG prediksi potensi hujan ringan hingga sedang dapat terjadi di wilayah Pesisir Selatan dan Sejunjung. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, sementara potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga diprediksi terjadi di wilayah Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. Nah, untuk pada malam hari, hujan ringan juga berpotensi terjadi di sejumlah daerah, sahabat, juga diantaranya Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, maksud kami Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, Salunto, Kabupaten Solo, Kota Solo, Solo Selatan, Sijunjung, hingga Damasraya. BMKG juga mencatat suhu udara di Sumatera Barat berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 68-98%. Kecepatan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4-28 km per jamnya. Jadi telah sahabat untuk informasi untuk yang saat ini mungkin ingin berpergian, bisa dilihat dari pantauan cuaca hari ini ya. Semoga ya cuaca yang ini baru prediksi gitu. Jadi seandainya untuk sahabat bisa jaga-jaga juga yang mau berpergian ke luar kota untuk hari ini.

0: Mama, mak Wo kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mak Wo! Oh, mak Wo! Sibuk mana mak Wo, mak? Subuh hari baru mak Wo. Ayuh, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itama. Tolong sebentar mak Wo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolong ana.
0: Mak aku tak kagih mana mak Wo kini tu. Subuh hari baru mak Wo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Baan kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Wo kau ya?
1: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu, Ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah apa

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Baik, untuk sahabat di manapun berada, masih bersarakan bersama saya Vivi Fikri. Kita di program Kabupaten Pesisir hari ini bersama Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan, edisi Senin di tanggal 6 Juli 2026. Dan tentunya untuk hari ini, sahabat yang mendengarkan via streaming juga melalui Radio Box Online ataupun Radio Garden, dan juga yang mendengarkan melalui live Facebook kita hari ini di LPP Lengkis FM, nanti bisa bertanya langsung terkait tema kita untuk hari ini di 0811661920, atau nanti juga bisa meninggalkan beberapa pertanyaan di kolom komentar ya di live Facebook kita hari ini di LPP Lengkis FM. Tentunya juga untuk sahabat yang mendengarkan untuk hari ini sedang melaksanakan aktivitas juga untuk hari ini. Baik, kita langsung sapa untuk narasumber yang hadir bersama kita, ada Wika Mardia MSI ya, terus selaku di penelaat teknis kebijakan bidang PSLB 3BL2L ya. Dan kita langsung sapanya buat ya Wika. Halo Wika, selamat siang.
1: Siang.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Ibu Ika sehat ya untuk hari ini. Dan ada Ibu Lelfitri SSI. Gimana kabarnya Ibu Lel?
2: Alhamdulillah sehat Ibu.
0: Alhamdulillah. Dan juga ada Pak Zulfatri. Gimana kabarnya Pak Zul?
3: Sama Bu, alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah juga sehat ya hari ini. Dan kita mengangkat tema untuk kali ini sahabat adalah tentang Lomba Nagari Bersih dalam rangka HUT RI ke-81. Jadi untuk sahabat di mana berada, dan kita akan hadir menemani sahabat semuanya. Dan langsung saja kita mungkin ke Pak Zul ya. Untuk apa dulu nih untuk bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, dan juga nanti langsung untuk tema kita hari ini mungkin bisa juga dijelaskan langsung, silakan.
3: Oke, baik, sebelumnya izin kepada semua sahabat Lengkisau dimanapun berada, perkenalkan nama saya Zulfadri, di sebelah saya ada rekan saya Ilel dan Wika. Sebelumnya kami dari Dinas Pekerjaan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan salah satu kegiatan pemerintah daerah melalui Dinas Perkimtan LH, yaitu dalam rangka memeriahkan HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pemerintah daerah melalui Dinas Perkimtan LH dalam hal ini mengadakan Lomba Nagari Bersih tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana kegiatan ini bertujuan yang pertama meningkatkan budaya hidup bersih, yang kedua mendorong pengelolaan sampah, ketiga menumbuhkan semangat gotong royong, dan selanjutnya mendukung terwujudnya nagari wisata yang bersih dan sehat. Dan pada kesempatan kali ini, bagi sahabat pendengar Lengkisau, dapat kami sampaikan bahwa dimanapun berada, kami juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar kita semua sama-sama mewujudkan nagari yang bersih, sehat dan nyaman. Untuk kegiatan Lomba Nagari Bersih tingkat Kabupaten Selatan ini ada beberapa kategori penilaian. Yang pertama, kebersihan lingkungan permukiman. Yang kedua, pengelolaan sampah dalam kurung 3R dan bank sampahnya. Yang ketiga, penghijauan dan keindahan lingkungan. Kemudian yang keempat, kebersihan fasilitas umum sekolah, rumah sakit, dan perkantoran. Lima, partisipasi masyarakat dalam gotong royong. Kemudian yang keenam, inovasi pengelolaan lingkungan hidup. Mungkin untuk yang pertama ini, mungkin itu yang baru dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman atau Wika atau Ilal yang bisa menambahkan dalam kegiatan Lomba Negari Bersih ini.
0: Siap, baik Pak Zul. Dan buat Ibu Wika mungkin ada tambahannya, silakan, tentang terkait mungkin pesertanya seperti apa atau untuk pelayanannya seperti apa juga, untuk pelaksanaannya maksudnya, silakan.
1: Sebelumnya, selamat siang sahabat Langkisau dimanapun berada. Perkenalkan, saya Wika Mardiah sebagai penelaah teknis kebijakan di bidang PSRB 3P2L Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah penjabaran dari Bapak Zulpadri tadi ya, terkait Lomba Nagari Bersih dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81,
0: yeah.
1: Di sini mungkin saya ingin menambahkan berupa jadwal penilaiannya ya. Untuk pemberitahuan dan penyampaian waktu penilaiannya nanti mungkin akan kita sampaikan di minggu kedua bulan Juli gitu ya, sekitar tanggal 6 sampai 10 Juli. Jadi nanti sahabat Langkisau mungkin bisa mendengar pemberitahuannya lebih lanjut di sekitar tanggal tersebut. Kemudian untuk persiapan lokasi penilaian, nah nanti sahabat semua mungkin bisa di nagarinya masing-masing gitu diperkirakan apa lagi ya yang harus diperbaiki dari nagari kita ini gitu supaya bisa mengikuti Lomba Nagari Bersih. Itu boleh dilakukan di minggu kedua dan minggu ketiga Juli sekitar tanggal 6 sampai tanggal 17 Juli gitu. Untuk penilaian selanjutnya kita akan melakukan penilaian tingkat kecamatan di minggu keempat dan minggu kelima. Nah jadi masing-masing kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan itu memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap nagarinya masing-masing gitu ya. Nanti dari kecamatan akan menentukan siapa pemenang dari nagari-nagari di wilayah kecamatannya. Kemudian utusan dari kecamatan nanti akan diteruskan diteruskan ke kabupaten gitu. Nah, ada juga di minggu ke untuk penilaian kecamatan tadi ada minggu keempat dan minggu kelima ya. Untuk kemudian kita akan masuk ke tahap penetapan pemenang ke 1, 2, dan 3 tingkat kecamatan itu di minggu kelima. Nanti kecamatan boleh menentukan dengan kriteria yang nanti akan kami sampaikan oleh saudara kami ya, boleh menentukan siapa nagari yang mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3 gitu. Kemudian peringkat 1 nanti akan diutus oleh kecamatan ke kabupaten. Itu akan dilakukan juga penilaian oleh kabupaten. Berarti dari 15 kecamatan kita nanti ada 15 nagari yang akan bertanding untuk Lomba Nagari Bersih
3: tingkat kabupaten. Nah,
1: tingkat kabupaten itu ada pada minggu ke-1 dan minggu ke-2 bulan Agustus sekitar tanggal 3 sampai 13 Agustus. Kemudian pada minggu ke-2 bulan Agustus nanti akan kami tetapkan itu dari Dinas Perkimtan LH mungkin sebagai pengampunya akan ditetapkan pemenang Nagari Bersih tingkat 1, 2, dan 3. Kemudian di minggu ketiga 17 Agustus gitu ya akan kami umumkan pemenang Lomba Penilaian Nagari Bersih ini. Nanti insya Allah akan ada hadiah yang menarik insya Allah. Untuk selanjutnya untuk kriteria mungkin akan boleh dijelaskan oleh saudari Ilan Fitri.
0: Boleh, silakan ya. Ibu.
2: Baik, terima kasih Bu Vivi. Saya Hilal dari bidang yang sama dengan sebelumnya teman saya Mika dan Zulpandri. Di sini saya akan menjelaskan kepada sahabat Langkisau dimanapun berada terkait dengan kriteria Lomba Nagari Bersih yang akan kita adakan. Itu ada 9 kriteria yang harus dipersiapkan oleh masyarakat di negarinya masing-masing. Untuk rentang nilainya itu akan ada yang pertama itu sangat buruk, kemudian ada buruk, kemudian ada sedang, kemudian ada baik dan sangat baik. Nah untuk kriteria yang pertama itu kita akan menilai area pemukiman. Untuk kriteria area pemukiman ini yang kita lihat adalah adanya sampah dan gulma. Nah, sampah ini indikatornya berarti ini apakah dia bersih dari sampah atau masih banyak sampah berserakan. Kemudian untuk gulma itu adalah tanaman atau rumput liar yang mungkin tumbuh di sepanjang jalan. Nah, itu akan ada nilainya jika banyak sampahnya, sangat banyak sampahnya itu akan dinilai sangat buruk. Kemudian yang bersih itu akan dinilai sangat baik. Begitupun dengan gulmanya. Kemudian kriteria yang dua itu kita lihat juga RTH-nya alias ruang terbuka hijau. Ini adalah untuk menilai keasrian dari nagari tersebut. Yang pertama itu kita lihat ada tidaknya pohon pelindung yang membuat asri di suatu nagari. Kemudian ada penghijauan penuh tidak dengan tanaman atau tandus saja lingkungannya, itu akan jadi penilaian juga. Kemudian ada juga pemanfaatan pekarangan. Jadi pemanfaatan pekarangan ini juga untuk ketahanan masing-masing, ketahanan pangan masing-masing dari masyarakat di nagari. Jadi kita akan lihat apakah masyarakat di nagari itu bisa memanfaatkan pekarangannya. Apakah pekarangan ini ditanam dengan tanaman yang menghasilkan, berapa banyak tanamannya, apakah ditata taman-tamannya. Nah, itu juga merupakan satu penilaian nanti bagi kami. Kemudian ada penilai kriteria selanjutnya itu tumpukan sampah liar atau biasa kita kenal dengan TPS liar, tempat penampungan sampah sementara yang bersifat liar. Artinya tidak seharusnya ditumpuk sampahnya di sana, kemudian ditumpuk. Nah, itu akan jadi satu penilaian. Jika seandainya ada, itu akan semakin banyak, maka akan semakin buruk nilainya. Kemudian ada pemilahan sampah. Nah, ini kita akan lihat juga bagaimana masyarakat di rumah masing-masing apakah sampahnya dipilah atau tidak, berapa pemilahannya, apakah semua keluarga melakukan pemilahan. Nah, itu akan jadi penilaian juga. Kemudian ada kriteria selanjutnya yang kelima itu pengomposan atau pengolahan sampah. Jadi kita akan lihat juga apakah masyarakatnya berkegiatan untuk melakukan pengelolaan sampah, apakah dikomposkan sampah organiknya di rumah atau adakah tempat pengomposan atau satu bangunan yang disediakan untuk secara bersama-sama dikelola sampah organiknya. Itu akan jadi nilai plus untuk nagari tersebut. Kemudian ada peran serta masyarakatnya dalam hal kebersihan. Apakah ada kegiatan gotong royong secara berkala? Kalau ada, berapa kali dalam sebulan misalkan? Semakin sering maka itu akan semakin ada nilai tambahnya. Kemudian kriteria selanjutnya adalah yang sesuai dengan tema kita, itu ada nuansa kemerdekaannya. Nah, nanti kami akan menilai ke nagari tersebut apakah di nagari tersebut ada nuansa kemerdekaannya, seperti semua masyarakatnya di rumah masing-masing itu mengibarkan bendera, berapa banyak, berapa orang. Maka jika semuanya mengibarkan bendera maka nilainya akan sangat baik, tapi jika sedikit maka akan sedikit pula nilainya gitu. Kemudian ada dekorasi yang bersifat bernuansa kemerdekaan. Maksudnya dekorasi seperti ini bisa seperti bendera kecil-kecil atau dari barang-barang bekas yang dihias menjadi merah putih. Kemudian untuk penilaiannya akan kami lihat seberapa banyak tempat yang diberi nuansa kemerdekaan. Bisa jadi nanti dihias gapura nagarinya atau di sepanjang jalan nagarinya diberi hiasan. Nah, itu akan jadi nilai tambah untuk nagari tersebut. Kemudian ada area jalan yang kami lihat juga sama dengan area pemukiman, itu apakah jalan-jalan nagarinya bersih, apakah ada gulma atau tidak, itu akan jadi nilai juga bagi tim penilai. Kemudian ada drainase juga sama, itu ada penilaiannya apakah drainasenya bersih, tidak ada tumpukan sampah, kemudian gulma-gulma di dalam drainasenya apakah ada atau tidak, itu menjadi penilaian.
4: Baik, untuk berikutnya mungkin tadi rekaman Bang Zul. Pak Zul sendiri mungkin ada tambahannya. Ini terkait dari kriteria tadi ya, ataupun juga untuk penilaian lombanya itu per kecamatan, per nagari gitu. Mungkin ada atau mengada syarat khususnya seperti apa?
3: Bukan dalam hal ini lomba nagari bersih tingkat kabupaten serta ini pertama itu di tingkat kecamatan.
4: Kecamatan ya.
3: Iya. Nanti setelah di kecamatan, kecamatan yang menilai beberapa di nagarinya, nanti bisa siapa pemenang di tingkat kecamatan, nanti akan diusung ke tingkat kabupaten.
4: Oh gitu.
3: Nah, bagi kami dari Dinas Perkemitan LH sendiri akan menilai nagari yang diusulkan tingkat kecamatan. Ada beberapa 15 nagari atau 15 kecamatan.
1: 15 nagari yang mewakili 15
3: yang kecamatan. Mewakili 15 kecamatan.
2: Jadi kita di Kabupaten Pesisir Selatan kalau enggak salah ada 182 negari, berarti semuanya ikut ikut. Ya, 182 negari itu ikut, tapi yang pertama itu dinilai oleh kecamatan. Jadi ada dua tim penilai ya, Pak Zola. Yeah. Dua tim penilai maksudnya ada dari tim kecamatan, ada dari tim kabupaten. Jadi yang pertama itu dinilai oleh tim dari kecamatan. Jadi nanti di kecamatannya masing-masing mengusulkan satu yang paling bagus. Nah, nanti itu yang akan dinilai oleh tim dari kabupaten. Gitu.
4: Jadi kalau memang untuk penilaiannya sekarang sudah berlangsung atau bagaimana, atau memang sudah dijalankan sejauh ini atau ada?
1: Mungkin menunggu pemberitahuan dulu. Pemberitahuan dimulainya acara Lomba Dagari Bersih ini. Gitu.
4: Oh, jadi menunggu pemberitahuan ya. Mungkin ada tambahan lain yang ingin disampaikan?
1: Ada. Mungkin sedikit menambahkan juga ya, Ibu ya, karena mungkin ada beberapa ada sedikit pikiran gitu ya dari teman-teman, apakah penilaiannya ini bersifat subjektif atau tidak gitu. Nah, kebetulan kami dari Perkimtan LH nanti akan membagi tim penilainya menjadi beberapa tim yang akan diutus ke 15 negari gitu ya. Bisa jadi mungkin ada teman-teman yang berpikir gitu, karena timnya berbeda-beda, bisa jadi penilaiannya ini juga berbeda-beda. Insya Allah itu tidak apa, akan kita minimalisir sebaik mungkin karena kita sudah memiliki kriteria gitu ya dengan rentang waktu tertentu, dengan rentang nilai tertentu. Kemudian kita juga akan mengambil dokumentasi gitu. Nanti tim-tim ini, tim penilai yang akan menilai ke kecamatan ini nanti akan rapat gitu ya dengan bukti-bukti dokumentasi yang sudah dikumpulkan, kemudian dengan penilaian-penilaian yang sudah diambil oleh masing-masing tim, nanti kita akan merapatkannya sehingga pemenang yang akan didapatkan di tingkat kabupaten itu insya Allah sudah bersifatnya objektif gitu, meskipun tim penilai yang turun berbeda-beda seperti itu.
4: Untuk dari Ella sendiri ada tambahannya lagi?
2: Untuk persiapan lombanya itu sebenarnya nagari sudah bisa mulai dari sekarang, karena untuk penilaian sendiri itu di minggu ke-3 dan 4 Bu Bibi. Jadi sahabat Langkisau dimanapun berada di nagarinya masing-masing sudah bisa melakukan lomba, persiapan lombanya dimulai dari mungkin dari rumah sendiri seperti pengelolaan sampahnya, kemudian sudah mempersiapkan dekorasinya yang akan dekorasi, atau mungkin sudah membentuk tim di nagari masing-masing, dari perangkat nagarinya juga sudah mempersiapkan kira-kira di mana tempat-tempat yang akan didekorasi, kemudian sudah mulai gotong royong juga. Jadi nanti ketika minggu ketiga, keempat itu semua nagarinya sudah siap untuk dinilai oleh tim dari kecamatan.
4: Ya, jadi memang peran masyarakat juga diharapkan ya dalam lomba ini.
2: Iya, sangat diharapkan.
4: Sangat diharapkan begitu. Ya. Jadi mungkin dari persiapan dari Perkimtan LH sendiri gitu ya dalam untuk lomba ini sendiri, apakah sudah matang atau bagaimana itu persiapannya? Itu mungkin ada terkendala?
2: Untuk saat ini kami untuk tim kami sudah siapkan timnya. Kemudian saat ini kami sedang di tahap seperti sekarang menyebarkan informasi kepada nagari-nagari untuk segera mempersiapkan nagarinya masing-masing.
4: Jadi ada sosialisasi gitu ya?
2: Iya, ada. Nanti ada juga kami sudah menyebarkan surat langsung ke nagari, kemudian ada surat langsung juga ke kecamatan masing-masing untuk mempersiapkan tim penilainya dari kecamatan masing-masing.
4: Iya, berarti ini menunggu lagi ya, menunggu untuk lomba ataupun kegiatan selanjutnya lagi, begitu baik. Jadi kalau memang ini kan lomba nagari bersih gitu ya dalam rangka HUT RI ke-81. Jadi memang dari Perkimtan dari bidang-bidang ini untuk kelola sampah, limbah B3 atau pengendalian dan pencemaran lingkungan gitu ya. Jadi kita lihat dari lingkungan gitu nih, banyak pengolah sampah sekarang gitu kadang dibuang sembarangan, itu kadang menumpuk gitu. Itu bagaimana itu upaya ini, masyarakat sendiri banyak yang mengeluh juga sampahnya nggak diambil atau mungkin dari pengelolaan pencemaran lingkungannya gitu. Mungkin bisa jelaskan, siapa mungkin menjelaskan?
2: Untuk pengelolaan sampah sendiri Bu dan sahabat Langkisau dimanapun berada, untuk yang area layanan kami itu kami harapkan untuk membuang sampah pada jam yang sudah ditentukan, seperti pada pagi hari sebelum jam 7. Jadi kebanyakan nih yang di lapangan yang kita lihat, ini udah lewat mobil sampahnya baru dibuang sampah, nanti di ini diambil sama hewan liar dan yang lainnya. Nah, yang pertama tentu kita antisipasi dulu, buanglah sampahnya pada jam yang sudah ditentukan agar langsung diangkut oleh armada kami. Kemudian untuk yang tidak belum terlayani ya karena keterbatasan sarana dan prasarana kami. Yang pertama sekali tentu kami menghimbau masyarakat Nagari untuk bisa mengolah sampahnya terlebih dahulu di rumah sendiri, seperti sampah organiknya, karena Vivi dan sahabat Langkisau dimanapun yeah. berada, itu dominan sampah yang kita angkut di tempat kita mm-hmm. itu adalah sampah organik atau sampah basah. Nah, itu yang membuat jumlah timbulan sampah kita tinggi. Nah, sementara sampah organik ini bisa kita olah di rumah sendiri. Jadi mungkin caranya kita harus pilah dulu sampahnya, organik kita olah sendiri, kita jadikan pupuk. Nah, itu kan sudah mengurangi sampah. Jadi kemudian tinggal yang anorganiknya. Untuk anorganik mungkin saat ini pelayanan kami masih banyak yang belum, kecamatan yang belum terlayani. Mungkin bisa dengan cara ditimbun, asalkan di tempat yang tertutup, ditutupi tanah. Itu.
4: Jadi baik. Dan dari Perkimtena sendiri ini untuk apakah tidak menyediakan gitu ya keranjang-keranjang sampah yang ada pada titik-titik tertentu? Karena kita lihat di beberapa tahun terakhir gitu ya, tempat sampah itu sendiri tidak terlihat gitu ya kan, dan masyarakat juga kebingungan untuk membuangnya kemana. Atau memang setiap rumah ada tong sampah atau bagaimana gitu mungkin. Silakan siapa yang mau menjelaskan?
1: Boleh ditambahkan?
4: Tak, boleh silakan.
1: Di sini juga sekalian ya, saya menghimbau juga kepada sahabat Langkisau dimanapun berada. Jadi kita itu harus mulai merubah paradigma kita terhadap sampah gitu ya. Kalau dulu mungkin kita tuh paradigma kita itu rumah kita bersih, sampahnya dibuang, dibuang kemudian diangkut gitu ya dalam hal pelayanan Dinas Perkimtan LH. Nah, kalau sekarang itu seperti yang kita ketahui bersama juga dari presiden kita Bapak Prabowo juga sudah menekankan gitu ya masalah sampah. Jadi TPA kita itu sekarang ibu tidak bisa lagi menerima sampah dalam bentuk yang kompleks gitu. Artinya sampah organik, sampah anorganik, semua sampah dimasukin ke TPA. Nah, TPA kita sudah tidak bisa, tidak mampu lagi dan tidak diperbolehkan lagi untuk menerima sampah dalam keadaan kompleks. Nah, gitu ya. Jadi terkait tempat sampah tadi juga tidak kami sediakan, maksudnya dalam hal tidak menerima, kalau kami sediakan dalam di setiap tempat gitu ya, seperti yang mungkin masyarakat mempertanyakan kenapa tidak ada lagi di sini, kenapa TPS-nya sudah diangkat. Nah, itu salah satunya itu karena TPA kita tidak mampu lagi menerima. Nah, untuk menangani hal ini kita mulailah paradigma baru, yaitu kita mulai dengan pengurangan penggunaan barang sekali pakai gitu ya. Jadi ini juga dari Dinas Perkimtan LH sudah mensosialisasikan gitu ya Ibu. Kita mulai dengan pengurangan sampah dan pengurangan penggunaan barang sekali pakai. Misalnya kalau kita pergi ke kantor gitu ya, kita kurangi menggunakan botol plastik. Kita bawa botol tumbler seperti Bapak ini ya, menggunakan botol tumbler, kemudian kita menggunakan kotak makan. Kemudian kita menghindari penggunaan tempat makan seperti styrofoam. Nah, itu sudah termasuk penggunaan atau pengurangan penggunaan barang sekali pakai. Kemudian di rumah juga kita kurangi penggunaan tisu. Nah, jadi kan itu sudah berkurang banyak tuh sampah yang kita hasilkan di rumah. Kemudian jika ternyata masih ada sampah yang dihasilkan, karena tidak mungkin semua sampah itu nol gitu ya di rumah kita. Misalnya seperti sampah sayur-sayuran gitu, sampah tulang ikan gitu ya. Itu kita olah sendiri seperti kata Ibu tadi, kita olah sendiri di rumah, kita jadikan kompos, kita manfaatkan untuk penanaman-tanaman kita, untuk pupuk tanaman gitu ya. Kemudian dari sampah yang kita hasilkan ternyata masih ada anorganik seperti mungkin kotak susu gitu, kotak susu anak atau Pampers gitu ya. Nah, itu baru kita pilah lagi gitu. Kita pisahkan mana yang harus diberikan ke apa namanya, dikumpulkan kemudian bisa dijual ke pengepul, atau bisa kita daur ulang gitu. Kita gunakan ulang, misalnya seperti botol plastik bisa kita gunakan untuk tempat tanaman gitu ya, atau dekorasi rumah gitu. Nah, untuk residu, nah TPA kita ini hanya menerima residu gitu. TPA kita hanya boleh menerima residu seperti tisu mungkin, kemudian Pampers ya, dan puntung rokok gitu ya. Jadi itu sebabnya kita tidak lagi menyediakan tempat-tempat sampah. Kalau kita lihat sekarang kan, dulu misalnya di beberapa tempat itu dulu kita sediakan TPS tempat pembuangan sementara, kemudian sudah tidak kita sediakan lagi. Nah, masyarakat tetap membuang di situ. Nah, itu artinya kalau kita sudah mengambil TPS-nya, sudah meniadakan TPS-nya, artinya masyarakat tidak boleh lagi membuang ke situ gitu. Nah, mungkin untuk saat ini itu agak sulit ya Ibu ya. Untuk pengurangan mungkin bisa kita usahakan di rumah, tapi untuk pemilahan mungkin agak sulit karena butuh usaha yang kuat gitu untuk memilah sampah dari rumah. Mungkin kita bisa mulai dengan membuang sampah ke kontainer terdekat gitu.
4: Baik.
3: Ada tambahannya sedikit.
4: Silakan, Pak Zul.
3: Mungkin kami juga menghimbau kepada semua sahabat Lengkisau dimanapun berada. Yang kami himbau itu agar kita semua mempunyai kesadaran untuk memilih sampah mulai dari rumah agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
4: Siap, terima kasih Pak Zul. Dan kita kembali ke Bu Ika deh, ini pertanyaan penjelasan tadi ya kita ada mungkin ada di kita tangkap tadi ya tentang paradigma gitu. Tadi kan sudah dibilang juga ya, apakah paradigma baru ini juga sudah disosialisasikan ke masyarakat atau ini misalnya melalui iklan gitu ya, atau baliho, pamflet, atau juga pengumuman di masjid-masjid. Nah, karena kita lihat juga seperti dulu gitu ya, untuk penanggulangan sampah ini juga cukup lumayan lah gitu, bisa terlihat di tempat-tempat tertentu gitu. Gimana itu menurutnya Bu Wika, silakan penjelasan.
1: Untuk sosialisasi, salah satunya sosialisasi ya di radio ini ya Ibu ya. Kemudian kita juga sudah pernah sosialisasi di beberapa nagari. Kemudian untuk kita juga sudah membuat buku saku pengelolaan sampah. Itu mungkin nanti bisa kita sharekan, itu kita simpan di dalam apa namanya, dalam bentuk Google Drive gitu. Jadi masyarakat nanti sudah bisa belajar teknis pengelolaan sampah di rumah tangga masing-masing begitu. Mungkin baru itu ya sosialisasi yang kami lakukan.
4: Baru itu. Jadi dari di sini ada nggak sih media sosial Perkintan gitu yang
2: ada.
4: Bisa?
2: Ada. Ya. Kita punya Instagram Dinas Perkintan LH. Kemudian kita juga ada UPTD Pengelolaan Persampahan. Ada Instagramnya juga. Di sana kita juga banyak sharing, banyak membagikan dan menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dan juga untuk mengurangi sampah.
4: Boleh sebutkan namanya? Silakan, dari Instagramnya sendiri apa namanya?
2: Kalau Instagram dinas itu Disperkimtan LH. Kemudian untuk UPTD kita punya Instagram UPTD Pengelolaan Persampahan.
4: UPTD Pengelolaan Persampahan. Jadi memang kalau untuk sahabat-sahabat lagi soal nanti mungkin ada pertanyaannya atau apanya, mungkin keluhannya mungkin bisa ya Instagram ya.
2: Bisa ya.
4: Nanti siapa tahu ada keluhan gitu ya.
3: Pasti
4: atau via WhatsApp ya ada. Keluhan-keluhan dari masyarakat gak ada ya. Cuman lewat Instagram.
2: Lewat Instagram dulu.
4: Lewat Instagram.
2: Atau boleh langsung ke kantor.
4: Iya. Jadi kalau untuk dari IG-nya tadi apa namanya?
2: Disperkimtan LH.
4: Disperkimtan LH gitu ya.
3: Tapi pada umumnya orang ngeluhnya lewat ke kantor.
2: Oh, ya, biasanya kami yang dari makadunya di kantor.
4: Keluhannya langsung ke kantor sendiri gitu ya. Alamatnya di mana? Boleh diulang lagi biar tahu deh sama Lingisau ya.
1: Di Jalan Medan Mapan nih.
4: Di
1: belakang inspektorat lebih tepatnya.
4: Di belakang inspektorat ya, Rawang Painan.
1: Rawang Painan.
4: Ya kalau kita di sini taunya Rawang Painan.
1: Iya betul.
4: Oke, baik, terima kasih nih untuk posting kita nih hari ini lagi nih, mungkin harapan ya ataupun pesan-pesan nih ke sahabat-sahabat lagi soal terkait juga tema hari ini atau juga tentang ini untuk pengelola sampah sendiri ya. Karena kita akan mengadakan lomba nagari bersih ini ya kan dalam rangka HUT RI. Sama tahu nih Kabupaten Pesisir Selatan ya, di nagari-nagarinya udah persiapan banyak gitu ya kan, atau memang dari ada kendala-kendala yang lain mungkin bisa dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum hari lomba ini. Silakan, siapa dulu ini? Silakan Bu.
2: Kepada sahabat Lengkisau dimanapun berada, kami dari Dinas Perkintan LH menghimbau yang pertama untuk mensukseskan kegiatan nagari bersih ini, lomba di setiap nagari. Untuk bisa mempersiapkan nagarinya masing-masing untuk menjadi nagari bersih. Kemudian yang kedua, harapan kami tidak hanya pada saat lomba ini, kami harap kebersihan pada nagari masing-masing itu terus berlanjut sampai kapanpun. Jadi untuk dipertahankan untuk kebersihan dari setiap nagarinya.
1: Oke, okay, saya akan closing secara umum. Jadi kita harus ingat bahwa satu kata gitu ya, satu kalimat, sampahmu itu tanggung jawabmu gitu. Baiklah, marilah kita menjaga lingkungan demi kebahagiaan anak cucu kita. Gitu. Mungkin sekian dari saya.
4: Dan Pak Zul, silakan Pak Zul.
3: Mungkin.
4: Siap. Baik, terima kasih sudah berkesempatan hadir hari ini dari Dinas Perkimtan LH, dan kita tunggu juga untuk berikut ya. Dan untuk sahabat dimanapun berada, tolong kirim jam-jam kita pada hari ini di program Bawah Sisi bersama Dinas Perkimtan LH. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat beraktivitas kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengah mak Wu kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Wu. Oh, mak Wu. Sibuk mana mak Wu mah? Subuh hari baru mak Wu. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itama. Tolong sebentar mak Wu si kau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wu kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolong ana.
0: Mak aku tak gagal mana mak Wu kini tu. Subuh hari baru mak Wu. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Ba anak kata gageh-gageh.

0: agih maitam. Pembuangan sampah ko kini ado lo jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Jadwal bagai ya?
0: Iyo, ado lo jadwalnyo dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai maitam. Lai tahu maitam.
1: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari mak buah kau ya?
0: Makonyo mak itam, rajin-rajin mendanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, iyo lah kau betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: kesehatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Percaya.
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

pelayanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena

0: aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Udah aja, oh di surga gimana caranya? Sedekah 1000 dinar. Wah lo benerannya keterlaluan lo. Dan oh, habis-habisan dibully. Dibully habis-habisan gara-gara dia gak melamar cewek dengan 1000 dinar, malah pakai sedekah untuk melamar bidadari Hurul Ain. Baca surat Ar-Rahman paragraf terakhir tentang Hurul Ain.

Nggak ada manusia yang kayak gitu. Qasiratut tarf, cewek yang matanya besar tapi sayu. Matanya besar tapi sayu. Kalau mata saya kecil, matanya besar tuh. Orang sekarang kan banyak pengen mata besar, sampai diedit dulu di B berapa tuh? Aplikasi teh. Ah, itu. Di foto ras lah, apalah diedit supaya matanya disobek dikit bagian ininya jadi besar gitu ya. Dikasih eyeshadow, dikasih apa segala macam supaya matanya besar. Kenapa? Mata besar itu simbol dari kecantikan. Makanya bidadari itu bahasa Arabnya hurul ain, yang matanya besar. Lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Belum

pengen anak laki-laki tapi modelnya gini. Nah, bisa. Kalau di dunia kan enggak bisa request, terima aja padanya ya. Oh, gini. Eh, ternyata enggak mirip. Cuma di dunia, di akhirat mah bisa request segalanya, sesuatu juga bisa request. Udah aja kayak gitu. Hurul ain. Sehingga dia tahu gimana pun cewek ini cantik, tidak pernah bisa mengalahkan satu hurul ain. Seandainya jemari hurul ain jadi kelingking doang dikeluarin dari surga ke dunia, maka cahaya matahari akan tertutup oleh cahaya jari kelingkingnya hurul ain. Kalau hurul ain sempat keluar dari surga jatuh ke bumi, kau bidadari jatuh dari langit gitu kan ya. Nah, jatuh tuh ke bumi beneran, maka nafasnya, satu kali dia bernafas, semua manusia akan mati karena tergila-gila kepada dia. Harumnya nafas hurul ain. Gak usah dibayangin, ntar makin gak bisa tidur. Sekedar ilustrasi doang nih. Akhirnya dia lamar tuh hurul ain dengan sedekah 1000 dinar. Udah aja sih kayak gitu. Dan dia merasa, alhamdulillah saya lebih beruntung dari dia. Gitu matematika mukmin. Baru setelah beberapa tahun, teman yang pertama tadi yang tidak beriman beli kebun, kebun yang sangat luas. Lalu ngajak lagi teman yang beriman, yuk ke kebun saya. Ah, kamu udah punya kebun? Udah, datang aja. Kamu tahu gak nih kebun yang saya beli berapa? 2000 dinar. Kebun korma yang sangat luas, yang di dalamnya ada mata airnya sendiri, yang tidak, seolah-olah tidak ada batas ketika kita memandangnya, terus sepanjang mata memandang. Kebun kurma yang rindang, 2000 dinar. Lalu laki-laki ini pulang lagi, ya Allah, izinkan saya membeli kebun-kebun surgamu dengan 2000 dinar karena saudara saya itu sudah membeli kebun di dunia. Sedekah lagi 2000 dinar. Terus kayak gitu sampai mereka tua, yang satu meninggal dalam keadaan kaya raya tapi kafir, yang satu lagi meninggal dalam keadaan miskin tapi beriman. Siapa lebih beruntung? Tergantung matematika yang dipakai. Kalau matematikanya, Dek, 2 tambah 2 berapa? 4. Bani Israel. Jangan. Itu mah matematika. Kalau dalam urusan agama itu logika Bani Israel. Mereka selalu menghitung-hitung itu dengan logika matematika duniawi. 2 tambah 2, 4. Sehingga

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon saja lah lai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo cantik. Nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh ya Om, perut gua sakit nih Om.
1: Ya udah Be, kita berobat aja. Ambilnya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pendirut?
2: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
0: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
0: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
0: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
5: Onde, di apa Hayati?
4: Iko wow berdarah batu ko cali lah wow.
5: Lenda TBC ko nak. Acapela. Oh, parisu ke puskesmas.
6: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul.

0: itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
1: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
0: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
1: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
0: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
1: Ayo!
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.142.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.